Akas benar tolak kanal zakai tunggu kau berubah konten zakai ni tak kini jamu ayu benda. Awak yang kasih nita kau berkuk mari kisah suang sini jora tapi besuk tunggu nali ya. Akhirnya hanya hai dini kau kiri salam orang nak kau kuzari beskan kau kiri salah hanya hai. Malah final aku kuzari dini hanya hai bazar lagi jatuh nono hambai deh.

Rekereke la imeni kapangbe. Tini taku kanti koloi resap na keren. Padisun haina haibini resap mono na lefiwane tamono bo kokitari salangka. Ono karang tak nital. Siri sitini shimi bini pirmani. Jotani hayung rokno bini pirmano kapuri yasagu. Hani kuntrang kumuluni kumbarsanobo. Kumbare barmanobo. Keba kuntrang. Keba mokoli naito. Keba kazuni kumbar.

bahai sisi nai kapanggil marokno. Saya ibu bahai tong sini buka babi marokno. Akogno rukthari rekiri kelango narogni thani yafari kelangka jini taku kanti koloi. Fadi ceng nale fiuanu bini disabungo tamu tamu nombo refirik fika. Tangkai kepagi thangana sukhai kabonai thangana. Makol tonya kai makol mukzili kemawana. Bukhau job ya kai bukhagyalai thangana. Naithok, ang asyik naithok, jawi maya, kumbar